Hene mana de mana satu. Nitalan de tar ni uti adi ut. Niasra de asra guru guru ni baji. Aap jadi hajar uti kitan kerde hanya asa bud beta guru sudur sace pasha jin haraj. Jina jina mai palu sabud beta guru sudur sace pasha jin haraj. Jiu sabna di lekela uni chardi kala buksanam. Guru Nanak naam chardi kala tere pahana.